Rotaime Kosmite, tahan di ma pame fitupe, atau kan tak pukul lama kau ni mesan of makafa, 1.3 FM tak pukul lama ya kau ni pakai fast nanti kau sih kau fast ya kolisiko tupo. Kimo aku ada tahu pukul lama, wat fasa buka kimi mampang pop, pekam bel pusak mau wiki. Pe fasa buka he tahu fasa kau Steven tahu, fasa kau pe foki ke kau tahu fana, mau tahu fana apa yang ke tahu ni. Pe be kadim kotor kau pakai mumi amake we our friend deh, ngata buka ke Australia, New Zealand, Tonga, pe foki Amerika, timur amake amake pukul lama kau ni. I website kau ya kau klik I sound of makafa, pe tu klik I player. Pelawa lo ke me ma kita por kalam ko ni hafe tu pe o ku ke yai he fi afi ko ni ka ke hon ko me na ulav ke ai ta ta pe ta fasi e mana ke hu mai a professor doctor socio la fitan I hafe ai valu fi tu torno ke ma lava ke mata ta no ai e ta nga ka venga fi afi ko ni pe I taim ko ni te ta ta fasat pe mo tari tari ko ia ke ta por kalam la hi I haf ta torno ai valo ka e taim ko ni tau sio ke tau fasko ni tau doki hoko atu.

Rodai mengau semiti wanu apa mefitu pe aku kati ni ayam hitam ya ilo aku young brothers. Ita mengau ni te tau siokat we fasita hangi kau mian awal bagi ayam te tau tata fasita dari kia profesor doktor sosial of tani pe mei lo mei hello au mei ken pila. E fai hata la tala noa i hewe fiafi koni. Tau siokke he tau fasikoni tato ki hoko atu.